0: Dan paspor juga tetap mengacu pada ketentuan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yakni Rp650.000 untuk paspor elektronik 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Melihat tingginya animo masyarakat Nabire, pihak imigrasi Biak membuka kemungkinan untuk kembali menghadirkan pelayanan serupa di masa mendatang.
1: Untuk pelayanan izin paspor ini kita hanya melayani dua jenis pembuatan, pembuatan baru dan juga pergantian. Untuk kasus paspor hilang atau rusak itu tidak bisa kita layani di sini, harus menuju ke kantor imigrasi terdekat. Dengan jumlah pemohon yang menurut saya cukup tinggi, malah ini mungkin lebih tinggi di Nabire dibanding dengan di Biak. Tentu harapan kedepannya mungkin kita bisa menunggu arahan dari atasan, dari pimpinan, dan juga mungkin dari pemerintah daerah. Mungkin bisa dibuatkan untuk pos unit layanan paspor, sehingga kita bisa melayani lebih optimal lagi ke depannya.
0: Usai proses perekaman dan wawancara di Nabire, seluruh dokumen pemohon selanjutnya akan diproses di kantor imigrasi Biak. Paspor yang telah selesai dicetak nantinya akan dikirim melalui kantor pos ke alamat masing-masing pemohon sekitar 3 hari setelah proses selesai. Sementara itu, salah satu warga Nabire, Bahra Rapid, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan isi paspor di Nabire karena dapat menghemat biaya perjalanan ke Biak. Ia berharap pemerintah daerah bersama pihak imigrasi dapat membuka pelayanan paspor secara reguler di Nabire, mengingat Papua Tengah kini telah menjadi provinsi definitif.
2: Saya berharap segera Kakanwilnya harus ada di Nabire, mengingat kita ini Papua Tengah sudah menjadi provinsi, dan mungkin bisa lagi informasi untuk kedatangan yang pada saat ini bisa disebar ke masyarakat lebih luas, supaya mengingat banyak animo masyarakat yang pengen sekali membuat paspor. Mungkin untuk wisata atau mau pergi ibadah.
0: Masyarakat juga berharap informasi terkait pelayanan Easy Passport di Nabire dapat lebih luas disosialisasikan melalui media sosial maupun platform digital lainnya, agar semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Arnold Saudila melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyelenggarakan gerakan pangan murah yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM guna membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan GPM kali ini dilaksanakan di halaman kantor wali Kota Pangkal Pinang dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat sejak pagi hari. Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk mengendalikan harga bahan pangan yang mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan GPM ke-8 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang.
4: Jadi gerakan pangan murah ya, Kerito Surong Ketapang, dengan melalui gerakan pangan murah kali ini adalah kita lakukan untuk masyarakat menjelang, sebenarnya menjelang Idul Adha, tapi juga untuk mengatasi beberapa bahan pangan yang sudah mengalami kenaikan harga. Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP, telur, kemudian minyak goreng, sayur, semuanya alhamdulillah laris manis.
5: Menurut Yiyi, pemerintah berharap program tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Sementara itu, Novi, salah satu warga yang datang ke lokasi GPM, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Menurutnya, terdapat selisih harga yang cukup terasa dibandingkan harga di pasaran.
6: Sangat terbantu, apalagi kan selisih harga produk, misalnya telur, di sini tuh per kilonya Rp28.000, sedangkan di pasar ada yang Rp31.000. Semoga kegiatan seperti ini rutin digelar.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayahnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wijahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mirabdulitiloli, Top 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
0: Bak air ditutup lagi.
1: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
0: Demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita tidak balas gigit nyamuk.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh, apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bank minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, One Time Password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.
3: Sorong pagi ini.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada dan juga pemirsa, pagi hari ini Halo RRI-nya kita akan membahas satu topik, pendengar, seperti informasi saya pagi tadi, di mana kita akan membahas terkait permasalahan ataupun juga problematika galian C di Sorong, ya, tepatnya lebih khusus lagi di Kota Sorong. Dan kita saat ini telah hadir bersama kami di studio Bapak Yance Susim selaku Kepala Bidang ESDM Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Papua Barat Daya. Selamat pagi Pak Yance.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Pendengar. Sebelumnya sudah berkenan hadir.
1: Iya. Ya.
0: Pak Yance, ini terkait galian C di Sorong. Ini kan menjadi problematika yang sampai sekarang tidak ada di ujung-ujung begitu. Dan ini juga sebenarnya terkait kalau kita bicara banyak sekali ya Pak ya,
1: ya.
0: Ini merugikan juga di satu sisi untuk mata pencaharian, namun di satu sisi juga bisa merusak ekosistem kita ya, kondisi di saat ini di Kota Sorong. Nah nanti saya juga informasi untuk pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Dan kalau dari sudut pandang Bapak sendiri, dari pihak Bapak, untuk aktivitas galian C sendiri khususnya di Kota Sorong dan di Papua Barat Daya, dari sudut pandang Bapak seperti apa nih Pak? Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih pendengar setia RRI Sorong. Izinkan saya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan SDM, kebetulan saya berada di sini diundang berbicara tentang golongan C, dulu dikenal dengan golongan C atau galian golongan C, sekarang sudah berubah menjadi mineral batuan non logam ya.
0: Ya,
1: kita sekarang di Provinsi Papua Barat Daya ini, khususnya Kota Sorong, ketika kita melihat bahwa galian golongan C yang dulu dikenal ya sekarang berubah menjadi itu adalah, ya mungkin bagi saya ini memang sangat, ya saya berterima kasih ya supaya nanti kami bisa mensosialisasi ini lewat RRI maupun pendengar yang setia. Ya sekarang dengan dasarnya itu adalah perubahan undang-undang nomor, ya karena dulu dikenal dengan golongan C ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang sudah berubah menjadi mineral ya, bukan logam, dan batuan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi pembangunan daerah maupun nasional. Mineral seperti pasir, batu, granit dan andesit, batuan kapur, pasir digunakan untuk membantu dalam pembangunan di seluruh provinsi atau maupun lebih khusus kita di Sorong.
0: Ya,
1: berdasarkan kewenangan undang-undang nomor, ya undang-undang nomor 23 tahun 2014 itu tentang kewenangan ya, sebagian kewenangan yang ada ditarik ke pusat. Kalau dulu dinas pertambangan itu ada di kabupaten, tapi sekarang sudah ditarik ke pusat dan di provinsi.
0: Baik.
1: Jadi berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2000 itu tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. Istilah berubah menjadi Minerba. Kewenangan itu ada pada kabupaten, provinsi. Dalam pengelolaannya, pembangunan jalan dan lain-lain itu akan pasti dibutuhkan.
0: Pasti.
1: Ya, mineral atau yang dulu dikenal dengan golongan C itu.
0: Baik.
1: Ya, pengertian dari mineral bukan logam dan batuan atau MLB adalah kelompok bahan antara tambang yang bukan termasuk mineral logam maupun batu bara. Contohnya seperti pasir, batu kali dan andesit, marmer serta batu kapur. ya manfaat daripada atau mendukung pembangunan adalah menjadi bahan utama dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Ya, ini juga membuka ruang bagi tenaga kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat yang ada.
0: Okay. Ya, baik, Pak. Tapi kalau saya lihat dengan mata sendiri ya, beberapa sekitar sebulan lalu saya ke sana. Selama ini kan saya cuma dengar saja dengan lokasi galian C di Kota Sorong yang di kilo 10 masuk itu.
1: Iya.
0: Ternyata sudah dampak itu luas sekali dan saya baru tahu dan melihat sendiri bahwa dampak banjirnya ke Kota Sorong itu salah satunya di situ. Nah, namun kalau bicara tentang wewenang, dulu kan sempat di provinsi, belum ada Papua Barat Daya, kan katanya di provinsi wewenangnya. Nah, yeah, dengan adanya sekarang sudah terbentuk provinsi Papua Barat Daya, kewenangannya sendiri seperti apa? Kemudian mungkin ada regulasinya atau seperti apa, Pak?
1: Oke, okay, baik. Saya bisa dapat menjelaskan ya. Di dalam proses atau memberikan izin itu, biasanya kami dari dinas SDM itu biasa cuma kami menunggu dari teman-teman dari lingkungan ya, lingkungan, kehutanan. Karena kita salah satu yang sementara kita lagi kejar untuk regulasi kita adalah terkait dengan RTRW provinsi. Dan RTRW provinsi baik tata ruang laut dan darat itu baru dibentuk. Jadi untuk sementara ini kan barang kalau di kilo 10 itu sudah lama itu ya, bergerak.
0: Betul.
1: Nah, sudah bergerak lama, bukan di kilo 10 saja, mulai dari Tanjung Kasuari sampai di Sorong dan semua kabupaten itu punya data ada pada kita.
0: Baik.
1: Jadi memang dulu ada izin. Cuma persoalan izin itu kan banyak yang sudah mati. Lalu perubahan, lalu dengan adanya perubahan terkait dengan undang-undang otonom baru, makanya provinsi kita Papua ini baru berdiri, Papua Barat ini daya ini baru berdiri menjelang 3 tahun. Ya. Jadi banyak yang kami harus benahi pelan. Jadi kalau tadi bicara tentang kilo 10, itu hampir semua itu sudah lama beroperasi.
0: Ya, betul. Nah, jadi berarti ini yang lagi diupayakan tentang regulasinya, aturannya supaya jelas ya, begitu Pak ya.
1: Kami pada prinsipnya kami berada di provinsi, dinas kita hadir di sini, pasti kita akan upaya bagaimana meminimalisir apa yang terjadi selama ini banjir. Lalu bagaimana kita memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana mereka pada saat mereka gali pasir itu kira-kira nanti masalah banjir segala macam itu kan akan ada muncul. Jadi pasti kita akan sosialisasi dengan teman-teman, baik bukan kami sendiri ya, seluruh pemerintah. Kami pasti dapat dukungan dari masyarakat juga.
0: Ya, dan terkait ini kan sebenarnya kalau bilang dulu kan selalu dibilang bahwa ini ada keterkaitan dengan pihak-pihak lain, dinas lingkungan hidup, kemudian kehutanan dan lain sebagainya, Pak. Namun untuk koordinasinya lintas sektoralnya itu seperti apa, Pak?
1: Oh iya,
0: lagi diupayakan.
1: Terima kasih Ibu. Kami selalu ada rapat ya, rapat untuk koordinasi terkait dengan itu. Lalu kami juga kan punya data terkait dengan pengawasan. Kita sudah melakukan pengawasan. Kita juga sudah memberhentikan masyarakat atau pelaku usaha itu juga kami sudah kasih berhenti. Kemungkinan besar kami nanti sekitar ya minggu depan kami akan rapat dengan semua pelaku itu.
0: Okay.
1: Yang ada di 6 kabupaten kota ini.
0: Okay.
1: Untuk kita bicara itu.
0: Baik, ini karena kan saya lihat masih terus beraktivitas, terus ada penggalian-penggalian khususnya di kilometer 10 dan ternyata kan banyak galian-galian yang liar begitu, yang di luar dari izinnya itu, Pak.
1: Ya, terima kasih. Kalau kami dikenal dengan peti ya, penambang liar.
0: Okay.
1: Tanpa izin itu.
0: Nah, itu dia. Itu yang lebih ngeri lagi, Pak.
1: Ya.
0: Malanu juga masuk sana.
1: Memang hampir semua yang ada di Kota Sorong ini, itu semua belum memiliki izin.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, ini persoalan ini, kalau semua belum memiliki izin, berarti kami kan pasti dibantu oleh ada beberapa ya instansi yang terkait, kami pasti akan bantu. Misalnya kami melakukan penertiban, berarti kami harus koordinasi dengan teman-teman di lingkungan atau di kehutanan.
0: Karena kadang biasa alasan bilang ini kan mencari uang untuk
1: penggalian. Oh ya, kalau bicara
0: dilematis sekali ya, Pak.
1: Itu karena ini sudah penyakit masyarakat sebenarnya ini. Kalau kita okay. bisa lihat di belakang RRI sini, di situ dulu juga dikenal dengan mereka penggaling-galang golongan C itu. Banyak terjadi di saat-saat yang sebelum kita berada sini, apalagi pada saat itu provinsi masih jauh ya. Orang melakukan aktivitas lebih khusus masyarakat. Itu pun kami sudah melakukan pengawasan, kami sudah memberikan surat pemberhentian, peneguran.
0: Tapi nanti juga.
1: Ya, nanti pada prinsipnya ada waktu yang kita sama-sama koordinasi dengan, karena sebenarnya ini sangat kompleks ya. Karena kalau dari sisi lain kami membatasi, tapi dari sisi lain kan masyarakat
0: mata pencaharian dorong ya, alasan begitu.
1: Alasannya begitu. Okay. Tapi bagi kami tidak pernah, artinya

0: kita membahas terkait problematika galian C yang ada di Sorong. Tetap bersama kami, dan sekali lagi yang ingin bergabung, kami persilakan di 3242222 atau di 0812-3868-8703.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
3: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, silakan yang ingin bergabung ya di line telepon ataupun handphone kami. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
4: Dengan Mbak siapa?
0: Dengan Tias, Pak.
4: Oh, Mbak Tias. Selamat pagi.
0: Pagi.
4: Selamat berkarya.
0: Terima
4: selamat
0: kasih.
4: Selamat
0: beraktivitas. Oke. Okay. Amin. Terima kasih, Pak John. Silakan.
4: Ya, Pak. Jadi tadi saya dengar panjang lebar disampaikan sama narasumber nih, Bapak siapa kurang tahu juga saya.
0: Ya, dari Kabid SDM, Pak. Silakan.
4: Nah, kita melihat dampak dari galian C ini.
0: Iya.
4: Jadi kalau kita berbicara, kita tahu sekarang dia nama apapun itu tetap pasti orang menganggap itu galian C. Jadi kalau kita melihat dan kita berbicara tentang itu dampaknya dari galian C ini kan, seperti dikatakan tadi di Pulau 10. Saya kebetulan tinggal di jalan Pulau 10 ini. Itu galian C itu kan gundul.
0: Betul.
4: Nah, itu dampak pertama. Kita tunggu saja waktunya nanti bagaimana. Kan gitu.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan di atas gunung sana itu tidak ada air bah yang besar atau ada apa mama asik-asik atau telaga. Itu yang dikhawatirkan. Itu dampak lingkungan yang paling besar. Dampak lingkungan untuk kecelakaan. Mobil truk yang angkat pasir dan tanah galian C ini. Di jalan itu yang tertinggalkan apa? Tanah-tanah, sehingga jadi licin dan sebagainya. Salah satu contoh kan kecelakaan di jalan arteri. Lalu itu kan akibat apa? Truk-truk lewat di situ licin, orang jatuh, orang pelan-pelan situ, truk mungkin cang, senggol, jatuh, meninggal. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita bicara, kalian lihat dampaknya semua. Kalau saya tahu AMDAL, termasuk ikut AMDAL. AMDAL itu berbicara mulai dari galian C itu bawa dari mana sampai ke mana ditimbun, di jalan, melalui RT siapa, RT siapa. Itu semua harus punya dokumen izin yang lengkap. Jangan menganggap bahwa air tanah saya, jadi saya suka-suka lah. Tidak boleh, jadi aturan itu yang sudah ada harus betul-betul diperhatikan oleh instansi-instansi yang berkewenangan di situ. Jadi saya sedang berbicara bahwa ini karena masyarakat punya ini. Tidak. Kita bicara aturan. Aturan menyangkut dengan lingkungan, AMDAL dan segala macam. Aturan menyangkut dengan keamanan kendaraan di jalan.
0: Baik.
4: Manusia yang melewati jalan-jalan, mengotori lingkungan dan sebagainya. Mungkin seperti saya itu dulu, berarti ya selamat
0: baik, Pak John.
4: Sama bekerja yang berkat.
0: Oke, baik. Terima ya. Kasih Pak
5: baik,
0: John.
5: Terima kasih Pak John.
0: Ya, yang pendengar lain dan juga pemirsa juga ya. Sekali lagi bisa bergabung ya. Kita coba terima dulu Pak izin. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Pagi.
6: Pagi Bapak Yance.

0: Ya, selamat pagi.
1: Ya, ini saya agak keluar sedikit. Maksudnya kalau tentang donggale-gale karang di laut itu termasuk satuan bapak orang kan, bagaimana? Karena itu ekosistem laut juga hancur dan bisa mengakibatkan apa tsunami dan sebagainya. Jadi itu bantuan bapak orang kan, bagian bantuan mana? Galian-galian itu batu karang itu apa?
0: Ya.
1: Begitu, saya terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Ibu, mungkin saya jawab
2: boleh,
0: dua
2: silakan.
0: Itu loh. Ya, terima kasih pendengar Setia RRI Sorong. Ya, saya mungkin pertama menjawab terima kasih ya sama Pak John tadi menyampaikan. Pada prinsipnya, yang Pak John pikir itu negara sudah pikirkan juga. Kami sudah pikirkan. Dan kami sementara ini mencari solusi. Karena itu kan kita pasti berhadapan dengan masyarakat adat ya. Lebih khusus untuk masyarakat adat atau masyarakat yang tinggal di sekitar itu. Ya, kami pada prinsipnya seperti apa yang tadi disampaikan. Pada semua yang mereka lakukan di Kota Sorong hampir semua tanpa punya izin. Sehingga itu biasanya mereka melakukan aktivitas itu kan karena kebutuhan ya. Kebutuhan masyarakat sehingga mereka ada di sekitar itu. Lalu kami kan pada prinsip kalau ketika kita mengeluarkan satu izin itu banyak hal yang kami lihat. Pertama, kalau izin itu satu izin yang dikeluarkan pasti pertama kami lihat apakah sudah ada UKL atau tidak, UKL UPL atau amdal-amdal yang tadi dibilang. Lalu kedua, ini persoalan ini kan sudah lama terjadi ada
2: hari
0: di situ.
2: Selalu
0: ada, dan itu sudah, mungkin saya masih di SD juga saya sudah ikut itu, di Kota Sorong. Karena saya juga besar lahir di Sorong ini, Pak John juga mungkin besar lahir di Sorong. Lalu dampak pembangunan yang sementara terjadi di Kota Sorong ini semakin banyak, apalagi sementara ini. Jadi kami pada prinsipnya kan ketika kita mau kasih keluar satu izin, biasanya pasti kita berhubungan dengan kehutanan, pasti harus ada, ya, rekomendasi dari kehutanan, dari lingkungan, dari masyarakat yang ada di situ, masyarakat adat. Nah itu, ketika itu ada baru kami proses. Tapi ketika kita lihat yang ada tadi di kilo 10, makanya tadi saya sampaikan bahwa di kilo 10 bukan kilo 10 saja. Dari Tanjung Kasuari sampai di Sorong dan di Maibrat, di mana-mana itu tetap ada saja, mereka tetap lakukan aktivitas itu. Jadi menurut kami sampai hari ini kami punya data yang terkait dengan izin itu sampai hari ini kita belum ada yang khusus antara apalagi daerah kilo 10. Nah, daerah kilo 10 itu kan orang pasti dapat dari masyarakat adat. Ya, masyarakat adat ini kan kita perlu ada sosialisasi. Kita harus ada pendekatan untuk kita bicara.
2: Berarti yang selama ini mereka kelola ada masyarakat yang ada di situ milik dari warga masyarakat adat situ
0: ya,
2: sendiri,
0: masyarakat
2: Pak.
0: Masyarakat adat di situ.
2: Tanpa ada
0: izin. Memang pelaku usaha ini mereka masuk lewat masyarakat adat. Jadi pelaku usaha ini rata-rata masuk di situ. Tidak salah, di situ ada orang Batak yang enggak salah.
2: Betul.
0: Ada orang Batak, orang Bugis.
2: NTT di situ ya. Kebanyakan kemarin saya ke sana juga.
0: Sekarang kan kalau kita lihat di situ, apalagi bicara tentang itu, orang ada orang Batak, orang NTT, orang mana, semua ada di situ. Apalagi orang Papua yang ada di sekitar itu. Nah, itu mereka selalu gali untuk bagaimana mereka bisa dapat untuk mereka jual. Tapi harapan kami bahwa dengan adanya nanti dinas kita kan beberapa dinas yang kita ada di sini. Jadi ini kewenangannya ada di provinsi, tapi pajak dan retribusi itu ada di kabupaten kota. Sehingga kalau menurut kami ya pada prinsip bahwa kami itu tetap melakukan pelarangan. Bukti kita ada beberapa surat yang kami sudah kasih berhenti mereka. Tetapi kan mereka tetap melakukan aktivitas. Jadi kami berharap bahwa teman-teman dari kabupaten kota, mari kita sama-sama melihat hal ini. Lebih khusus untuk masyarakat yang ada di sekitar itu harus harus kita sama-sama bersatu lalu kita bicara tentang bagaimana kita melakukan pencegahan-pencegahan yang terjadi.
2: Karena seingat saya dulu ada perda, tapi ya itu lagi-lagi bahwa perda atau aturan-aturan kadang-kadang
0: ya, ada perda terbentur, kota.
2: Iya kan, terbentur dengan masalah.
0: Ada perda kota, itu kan bicara bagaimana dia dapat retribusinya. Betul. Toh, jadi teman, kan pelaku usaha tuh mereka merasa bahwa mereka kan ada, kalau kami di provinsi melarang, tapi mereka masih bisa dengan masyarakat.
2: Masalah kelompok, besar sekali.
0: Masalah besar. Jadi harapan saya bahwa Pak John, terima kasih. Nanti kita sama-sama berpikir. Okay. Ketika, ya karena kita juga kan provinsi masih baru.
2: Baik.
0: Jadi ada hal banyak yang kita perlu sama-sama benahi.
2: Baik. Kita coba terima dulu lagi Pak ya.
0: Ya.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Tias.
2: Selamat pagi.
3: Bidan Louis Mbak.
2: Oke, Bu Louis, silakan.
3: Siap. Selamat pagi Bapak Yance.
0: Terima kasih.
3: Bapak izin sebelum saya masuk di apa intinya ini yang mengenai izin. Bahwa kedudukan tanah di Sorong ini rata-rata adalah rawa. Sehingga mereka memerlukan yang disebut tanah timbunan, pasir, batu karang. Tetapi yang bermain di sini adalah supir-supir truknya juga dengan yang memiliki tanah itu. Kemudian seperti saya mau beli ini pasir ya Pak, setengah rit. Ibu bidan itu 2 sendok 600. Lebih baik Ibu bidan beli 3 sendok 1.100.000. Kok mahal Pak? Ya karena ongkos truk itu 200. Itu contohnya ya. Terus kemudian kedudukan tanah yang posisinya ini di sini rawa, rata-rata di kota, contohnya Jalan Sadewa, kota-kota besar di sini, sehingga memerlukan tanah timbunan, pasir, tanah, begitu juga batu. Batu karang dari 1.100.000 sekarang masih 900. Mungkin di laut itu dia tumbuh terus kah, Pak? Soalnya kota Sorong ini kota yang diberkati Tuhan yang mempunyai rezeki. Nah, yang menjadi masukan, Pak ya, izin usaha itu harus segera diperlakukan. Untuk pelaku-pelaku kecil itu, contohnya Pak, memang selama ini usaha perizinan itu tidak ada. Contohnya saya beli tanah itu, tanah gunung di Malanu ya, dicukurin terus sama, karena saya kerjasama dengan supir-supir truk, akhirnya habis. Nah, jadi dengan adanya izin usaha itu langsung diterbitkan Pak, mengetahui gubernur dan diketahui wali kotanya, sehingga tertib bahwa tanah, pasir maupun batu yang dijual tepat pada sasaran. Belum lagi kalau membangun, contohnya membangun kantor Bapak Gubernur, itu kan memerlukan juga pasir batu dengan timbunan, tapi kalau pemerintah kan jadi dia sudah terrealisasi, oh itu untuk pemerintah. Jadi masukan saya Pak, usaha untuk perizinan orang usaha-usaha itu harus diterbitkan. Terus yang kedua untuk yang punya tanah Papua ini, Bapak jangan tergiur ya dengan untuk dibayar-dibayar. Jagalah tanah ini karena tanah ini diberkati Tuhan. Sampai gunungnya Bapak itu habis, Bapak tidak memiliki apa-apa contohnya. Berarti kalau mau punya uang kemana jalannya? Oh jalannya mudah, yaitu ke koperasi Merah Putih. Jadi tidak ada rentenir di situ. Okay. Jadi itu saja penekanan saya okay, ya Pak.
2: Baik, terima kasih.
3: Untuk izin usahanya segera.
2: Okay.
3: Karena kenapa usaha kecil ini memang dia harus. Di pasal 27 ayat 2, warga negara Indonesia mempunyai kehidupan yang layak.
2: Oke, okay, baik. Bu Bidan, terima kasih. Selamat pagi.
0: Ya, okay. Ibu Bidan, terima kasih atas masukan yang pertama. Ini ada dua ya, okay. Tidak salah.
2: Bapak, ada satu lagi dari pendengar. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bu Tia.
2: Selamat pagi, Pak Jerry. Ya, silakan.
4: Ya, selamat pagi, Bapak narasumber.
0: Ya, selamat pagi.
4: Membantu memberikan pandangan saja. Saya pikir tadi beberapa penelpon sudah ini. Ke depan Sorong ini harus ditata kelola baik kembali, karena memang saya pikir rancangan tata kota itu banyak yang sudah buat. Mudah-mudahan dokumen itu tidak hilang. Pemerintahan sekarang itu harusnya itu dokumen RTRW, ada kajian lingkungan hidup strategis itu buat. Kalau cuma karena ekonomi, bagaimana memberdayakan masyarakat supaya tetap hidup, coba dicarikan solusi yang lebih terbaik lah. Kenapa? Saya pernah lihat foto citra satelit ya Pak ya, mohon maaf. Ya, saya tercengang-cengang. kalau ini barang dokumen ini kita gunakan dia dengan baik untuk dalam rangka penata kelolaan kota Sorong atau punya akan sudah jadi provinsi ini, saya khawatir nanti seperti apa yang disampaikan tadi bahwa tekstur tanah di kota Sorong ini kan rawa-rawa, ya itu kan berpotensi. Nah, salah satu bagaimana supaya banjir yang pernah terjadi memang sudah ada normalisasi, tapi itu bukan satu-satunya, bukan. Bagaimana masyarakat diberikan pemahaman tentang bukan pemerintah tidak memberikan izin galian sit, tapi ada syarat-syaratnya. Kalau itu berdampak bagi lingkungan, saya pikir pemerintah jangan terlalu cepat memberikan apa namanya itu izin. Tapi hari ini orang juga berpikir baru saya makan dari mana. Nah ini yang harusnya kita edukasi baik buat masyarakat. Ya, mari kita belajar di tempat-tempat lain baru kita lihat bagaimana supaya kota Sorong yang kita sama-sama banggakan ini tidak lagi seperti kejadian-kejadian kemarin. Oleh karena itu, mari ajak semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah dan masyarakat dan semua pelaku usaha untuk berpikir mencari jalan terbaik. Karena setiap kali hujan waktu saya masih ada sebelum saya berkesa keluar, itu pasti ada tumpukan pasir ya, mulai dari daerah Sorpus itu, ya. Kita ingat sampai di yang RRI itu. Habis selesai hujan itu, orang mulai cari. Karena apa? Mungkin di belakang-belakang sana di bawah gunung itu sudah banyak lubang-lubang. Itu kan merusak lingkungan. Saya tidak tahu apakah ada dokumen kajian lingkungan hidup yang dibuat sehingga kemudian itu menjadi catatan untuk pemerintah melihat itu sehingga kemudian izin galian sit itu bisa ditinjau kembali. Dan seharusnya memang demikian. Jadi saya hanya membantu mengingatkan kita semua karena suka tidak suka, saya mau mengingatkan kita karena berdasarkan foto satelit yang saya pernah lihat,
2: betul.
4: Itu mengerikan sekali itu. Mengerikan sekali Bapak. Nah, oleh karena itu saya cuma mau membantu mengingatkan kita semua bahwa menata kota Sorong sekarang itu dengan kondisi hari ini, segala hal yang menyangkut tentang perizinan dalam rangka memberdayakan dan mengangkat hak dan martabat kita punya orang-orang tanah ini, ya perlu kita perhatikan, tetapi di sisi lain juga harus kita pastikan apakah kemudian izin saya berikan ini kan tidak lagi menimbulkan dampak. Waduh, ini kan dilematis sekali. Baik. Jadi makasih Bapak Dorang, ini masukan saya, pandangan saya untuk itu. Banyak pihak-pihak yang bisa Bapak Dorang berkoordinasi, komunikasi untuk bagaimana supaya tata kelola kota Sorong yang sebenarnya Belanda sudah sebut dengan baik. Dokumen-dokumen itu saya yakin pasti ada, kalau memang tidak ada, tidak tahu mau saya bicara kemana lagi.
2: Baik Pak Jerry.
4: Saya tahun-tahun lontek kecil ada di Sorong.
2: Okay.
4: Ya. Terima kasih.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih.
2: Pak Jerry Marien, silakan
0: ya, Pak Jerry. Ya, saya mungkin pertama ya, yang tadi salah satu ibu ya, yang tadi menyampaikan kelihatan ibu itu mungkin pelaku juga, pelaku usaha apa itu. Makanya dia bertanya itu. Kalau saya, selama saya berada di kota Sorong ini, ada menjelang 2 tahun ya, itu sampai hari ini kami belum pernah kasih keluar satu izin yang mulai dari arah kilo 10 ya, sampai ke kabupaten, dan berapa itu kami sampai hari ini belum kasih keluar izin.
2: Belum
0: itu.
2: Ada izin.
0: Belum ini. Ada izin.
2: Okay.
0: Lalu yang kedua, untuk sementara ini kami tidak bisa mengeluarkan satu izin. Karena kami harus menunggu pada RTRW-nya provinsi, tata ruang darat dan tata ruang laut itu sudah sementara dibahas.
2: Yeah.
0: Nanti disitulah yang kami berujuk pada tata ruang itu. Lalu bisa kami bekerja berdasarkan itu. Lalu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman, bukan kami saja, kami pada prinsipnya kami. Jadi bagi kami sampai hari ini kami belum mengeluarkan satu izin yang khusus untuk golongan C yang batuan. Misalnya dari daerah Melanu sampai ke kilo 10 dan selanjutnya itu sampai hari ini. Banyak orang yang datang ribut di kantor. Nah, terkait dengan izinnya mereka. Tapi pada prinsip kami mengatakan bahwa kami akan menunggu tata ruang. Ya. Memang dokumen yang tadi Pak John ya, yang tadi ya, sampaikan menjarang itu. Itu memang dokumen itu sudah ada dari sejak kota Sorong atau kabupaten itu sudah ada dokumen itu. Cuma di dalam pelaksanaan ini sampai hari ini pun tidak berjalan seperti apa yang diharapkan oleh itu. Jadi kami akan bekerja di sini, saya dengan Ya, dengan ya dinas itu hadir di sini untuk kita mendengar semua masukan, lalu nanti kita sama-sama kaji. Mana yang nanti kita lihat, kalau itu memenuhi syarat sesuai dengan prosedur-prosedur atau SOP yang ada, pasti kami akan lakukan. Dan sebelum kami melakukan itu, pasti kami akan sosialisasi.
2: Adakah mungkin rencana, karena dengan adanya sekarang sudah dengan di provinsi juga sendiri, SDM-nya sendiri, adakah mungkin ada rencana untuk membuat peraturan lagi, Perda ya, provinsinya sendiri, supaya lebih jelas begitu, Pak?
0: Oke, Ibu, kan kita sudah ada ya, tapi kan tadi saya sampaikan bahwa kami akan merujuk kepada Perda RT/RW-nya provinsi. Jadi kami baru sudah rapat juga dengan teman di kabupaten kota untuk hadir, mereka menyampaikan kepada kita bahwa kita akan menyesuaikan mereka punya RT/RW yang dibentuk sini. Jadi kalau sudah ada RT/RW, lalu nanti kami akan bahas kalau bicara terkait dengan perda, perda terkait dengan batuan, pasti kami akan punya kajian tersendiri. Nah, mungkin kami lakukan itu. Kalau memang daerah itu sudah dianggap seperti itu, nanti teman-teman di kehutanan yang memberikan rekomendasi kepada kami. Di daerah kilo 10 itu rata-rata itu berada di hutan lindung. Sudah ada di hutan lindung. Mulai kalau kita bicara hutan lindung, berarti mulai dari Tanjung Koswari atau dari Suprau ya. Di sana itu sampai di sini kan ada hutan lindung. Dan perda kota ada. Perda kota ada, tapi kan kami pasti melihat ini daerah yang tidak bisa dibangun, dan kami kan tidak bisa kasih keluar izin sembarang. Karena kami mengeluarkan pertek itu atas rekomendasi dari baik dari kabupaten kota maupun instansi teknis yang ada di sini. Sehingga kami kasih keluar satu pertek, lalu kita akan diberikan kepada PTSPA baik provinsi untuk dia melakukan proses perizinan itu. Jadi ada SOP-nya kita tidak bisa sembarang kerja, Pak. Apalagi kita bicara hutang sekarang ini, kita tidak berani. Apalagi laut. Laut itu seperti tadi Ibu sampaikan, Pak, itu kan ada pada teman. Biasanya kita harus dapat mengatakan bahwa itu biasanya kan ada di kelautan atau perikanan.
2: Yang terkait ya, instansi terkait.
0: Instansi terkait. Jadi yang melarang itu kan harusnya kan, pertama juga kita minta masyarakat juga wajib harus mendengar apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kalau mereka tidak dengar, nanti pada risikonya pasti kita semua akan kena. Tidak dan tidak. Contoh saya bilang di daerah yang RRI naik di atas ini, dulu kan tidak ada. Tapi sekarang ini pemukiman sudah ada di situ. Nah, pemukiman sudah ada di situ, pasti ada aktivitas penggalian di situ. Tuh. Ketika hujan, pasti dia akan bawa ke sini. Bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di situ supaya jangan dia melakukan itu. Nah, tadi salah satu ibu juga yang menyampaikan koperasi ya. Terkait dengan koperasi ya. Kalau bicara koperasi ini kan, koperasi tidak bisa memberikan jaminan kepada masyarakat punya hidup. Belum tentu. Masyarakat punya hidup itu kan, dia pasti dia gale pasir, dia pasti jual untuk dia dapat beli makan.
2: Ini masih perjalanan panjang, apalagi masih dengan koperasi merah putih lagi yang pemerintah punya.
0: Koperasi kan masih dalam tahap proses. Terus mungkin ini, kami juga kan sudah menyiapkan, bukan kami ya, itu sudah ada regulasi yang mengatur tentang IPR atau WPR. Jadi kalau misalnya izin penambangan rakyat itu, ketika ada, pasti kami akan melakukan. Tapi kan ada SOP-nya. Ada SOP yang kita lakukan di situ. Misalnya terkait dengan bagaimana proses suatu izin untuk mendapat WPR itu kan pasti AMDAL-nya, UKL-nya. Semua itu akan harus ada.
2: Ini sebenarnya
0: banyak yang kita memang harus kerjakan.
2: Banyak tapi, izin-izin yang juga tidak memang tanpa izin.
0: Kami
2: banyak.
0: Di sini, kami punya izin ini dasarnya ada di sini dulu Papua Barat ya. Dia kasih keluar itu ada sekitar yang namanya batuan ya. Lebih dari 20-an. Tapi ini sudah rata-rata sudah mati.
2: Iya, karena seingat saya itu dulu kan masih izinnya dari Provinsi Papua di Manokwari, Pak, belum di Sorong gitu.
0: Itu banyak sudah mati, izinnya mati. Lalu perubahan terkait dengan administrasi pemerintahan kita. Ya, tidak mungkin kita harus pakai yang di Papua Barat.
2: Betul.
0: Pasti administrasi perintah sudah berubah, lalu kita akan mengikuti regulasi. Jadi jumlah yang ada ini sekitar 20 lebih nih, hampir 30 lah yang ada di kami. Yang cuma aktif itu, aktif mungkin sekitar 5. 5 saja yang aktif. Tapi di Kota Sorong ini kan cuma baru di BJA ya. BJA, PI kami sudah cabut izinnya. Ya, PI yang paling ujung itu sudah dicabut izin. Kami sudah kasih cabut izin karena dia berada di hutan lindung. Kami
2: masuk mau kawasannya ya.
0: Ya, masuk kawasan hutan lindung.
2: Oke. Ya, jadi ini
0: lalu Golden Star. Golden Star sampai hari ini juga administrasinya, karena kita harus tunggu bagaimana rujuk yang tadi kita bicara RTRW-nya.
2: Nah,
0: kalau tadi Pak Eli hadir bagus kita.
2: Ya, betul.
0: Lebih komunikasi.
2: Dan ini menjadi dilematis sekali sebenarnya, Pak ya. Karena mengingat tadi bahwa rata-rata itu tanah milik masyarakat adat. Tapi tidak berpikir bahwa nanti kedepannya yang mendapat imbasnya ada orang juga, padahal
0: ya, masyarakat
2: kena adat. Banjir dorong yang kena.
0: Karena kami ketika kami mengeluarkan satu, kami pasti peninjauan melihat ini siapa yang pemiliknya ini. Kan rata-rata pelaku usaha yang tadi bicara bilang trek angkat itu kan rata-rata mereka berlindung di bawah masyarakat adat. Sehingga kami selalu, misalnya pada saat kami turun ke lapangan, kami berhadapan dengan masyarakat. Tapi itu bukan cara yang terbaik. Pasti pemerintah ini kan pasti akan berpikir, kita akan memberikan sosialisasi, edukasi kepada mereka, bagaimana meranti ke depan anak cucu itu kira-kira bagaimana.
2: Tapi kita mungkin masyarakat juga pasti, saya pun berpikir bahwa harus itu tadi, dengan sekalipun ini masih baru pemerintahan provinsi sendiri yang terkait, bahwa ada mungkin lebih diperkuat lagi supaya ada efeknya jerai nih, dengan yang masih liar-liar yang belum ada izinnya, karena dampaknya akan mungkin kita tidak terasa saat ini, tapi mungkin tunggu anak cucu ke depan ini tuh.
0: Oh iya, yang jelas itu kami kan pada prinsip pasti selama negara ini masih ada, pasti kita pasti melakukan pengawasan tetap kita lakukan. Apa yang mereka lakukan dan kita menganggap bahwa salah, pasti kami buat surat untuk menyampaikan, oh ini masuk di hutan lindung, ini tidak bisa digali. Nah, itu hal-halnya.
2: Tapi kebanyakan hal-hal begini sulit sekali, Pak ya, karena kita jangankan masalah batu-batuan, ini apa hutan bukan konservasi, itu yang kilometer 12 masuk sana itu yang apa pohon-pohon apa yang
0: hutan lindung,
2: hutan lindung yang di kilometer 12 mangrove itu kan juga sudah dilarang tapi masih terus juga, Pak.
0: Iya, saya pikir kesadaran masyarakat itu kan perlu di kita sosialisasi terus. Itu
2: maksud cuma saya kalau, ada tidak maksudnya aturan yang memang betul-betul bikin ini tidak boleh, betul-betul tidak boleh, betul-betul dilarang.
0: Iya, kalau bicara hutan mangrove berarti kan ada dua. Pasti dari teman-teman di kehutanan maupun dari kelautan.
2: Yeah.
0: Nah, kami kan pada prinsip kami menunggu. Ketika mereka mengatakan bahwa itu layak, lalu dia proses untuk mendapat itu, ya pasti kami ikut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kami tidak bisa seperti begitu. Pada prinsipnya kami akan melihat juga, meninjau betulkah tidak. Luasnya berapa yang diambil. Karang yang ada itu siapa-siapa yang ambil.
2: Iya.
0: Nah itu kan teman-teman di misalnya dari Angkatan Laut Tengah ada.
2: Oke.
0: Harusnya dia.
2: Iya, kali selama ini saya lihat juga sudah banyak yang gundul juga sampai di arah-arah ke kabupaten, Pak ya. Ini berdampak sekali pada lingkungan. Baik, Pak Yancen, mungkin apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat, harapan kemudian rencana untuk ke depan, bahwa komitmen dari pihak Bapak sendiri, dari SDM Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi sendiri juga berkomitmen untuk itu tadi. Mungkin masyarakat semua yang tadi menelpon juga berharap bahwa betul-betul ada aturan yang berlaku dengan tegas supaya ini tidak berdampak pada lingkungan dan juga kepada masyarakat.
0: Iya, terima kasih buat Ibu. Kami berharap pertama masyarakat itu pertama harus menyadari bahwa dampak lingkungan itu kan akan terjadi ketika mereka melakukan penggalian itu. Di mana-mana mereka gali. Kalau dia gali dengan artinya manual saja, ya itu pun mungkin seberapa.
2: Ya.
0: Nah, itu. Jadi kalau mereka merasa bahwa Kota Sorong ini akan menjadi kota yang baik ke depan, mari kita sama-sama mengikuti aturan yang berlaku. Kami pada prinsipnya kami akan pasti nanti kami akan melakukan, ya pada prinsipnya pasti kami ada regulasi yang nanti kami akan lakukan. Lalu ini kan bukan dari kita di dinas saja, tapi masyarakat pertama itu kembali kepada masyarakat. Masyarakat kalau menyadari bahwa ini bagian daripada kehidupan mereka ke depan, terutama anak cucu kita, mari kita jaga hutang ini dengan baik. Dan kami pun pada saat untuk melakukan ada perda nanti kita pasti akan lakukan, tapi itu terkait dengan untuk batuan dan mineral ini ya. Nanti kami lakukan.
2: Baik, Pak Yanca, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami hadir di pagi hari ini di Halo RRI, sudah menyapa juga masyarakat, dan mudah-mudahan ini menjadi tidak hanya harapan pendengar saja, masyarakat Papua Barat Daya, bahwa kedepannya pihak Bapak dan mungkin pihak-pihak terkait lainnya bisa menyelesaikan masalah galian C ini ya, sehingga tidak berdampak pada lingkungan kita. Pak Yanca, sekali lagi terima kasih banyak.
0: Ya, terima kasih buat RRI.
2: Iya, salam sehat selalu. Baik, ya. Pendengar dan juga pemirsa, demikianlah Halo RRI pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian bukan pihak terkait saja, tapi seluruh masyarakat ya, apalagi tadi bahwa kebanyakan galian-galian ini juga ini terkait juga dengan masalah lahan ataupun milik masyarakat adat sendiri, sehingga bisa dicari jalan keluarnya, tidak berdampak pada lingkungan yang bisa mempengaruhi untuk masa depan kita dan juga anak cucu kita. Demikianlah Haro Eleri di pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan lewatkan, jangan lupa di pukul 10 nanti kita akan dialog juga dalam Indonesia Sehat tentang peringatan Hari Palang Merah Internasional.
5: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah aku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu, pengen aku cicipin sih.
0: Ah, kamu.

0: nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
1: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
2: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
0: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40 hingga 100% tergantung jenis